Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padabire Papua Tengah, Martin. Cukup dulu ya kebersamaan saya di hari ini. Ya, Martin minta maaf kalau mungkin masih ada kekurangan dalam menghadirkan musik pilihan ya ke ruang pendengaran kita semua. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 1 Juli 2026.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

91,1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman berdua, ketemu lagi bareng Suci di siaran pagi ini ya, edisi hari Rabu 1 Juli 2026. Suci teman kamu teman berdua di jam 10 ini dengan segmen santai siang. Teman kamu sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini Suci mau coba selamat pagi aja teman berdua buat kalian. Selamat beraktivitas di hari Rabu ini, di tanggal 1 Juli ini ya. Akhirnya kita sudah ketemu ya, bulan baru teman berdua. Pokoknya buat kamu semua di pagi hari ini selamat beraktivitas saja. Buat kamu semua yang lagi beraktivitas, dan juga mungkin buat kamu juga saat ini teman berdua yang lagi berkendara, hati-hati aja berkendaranya, bawa kendaraannya, semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Tentunya Suci masih temani kamu teman berdua ya, dengan berbagai musik dan informasi. Dan di jam 10 ini juga masih temani kamu dulu teman berdua di Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari Harry Styles yang mengejutkan para penggemarnya setelah dilaporkan ambruk di atas panggung di Teman Pro 2. Nah, Harry ini dikabarkan ambruk ya di atas panggung saat menggelar konsernya di London. Insiden yang terjadi tentunya Teman Pro 2 langsung memicu kekhawatiran para penggemar ya, khususnya mungkin yang sedang menonton langsung dan juga para penggemar di media sosial. Berdasarkan informasi yang dihimpun Teman Pro 2, insiden ini tuh bermula ya ketika Harry Styles ini sedang melakukan jeda singkat di sela-sela penampilannya. Bahkan saksi mata juga menyebutkan kalau ternyata Harry ini terlihat lagi minum air dari botol sebelum tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tapi apakah yang menyebabkan ya Mas Harry ini tiba-tiba ambruk Teman Pro 2? Apakah karena kelelahan atau ada faktor lainnya? Nah ternyata Teman Pro 2 ya, penyebab Harry Styles ini ambruk diketahui bukan karena kelelahan ekstrim atau masalah kesehatan kronis, tapi karena tersedak saat minum air Teman Pro 2. Nah kejadian ini ya tentunya memicu reaksi fisik spontan yang membuatnya Harry ini tuh sulit bernafas sejenak dan kehilangan keseimbangan di atas panggung. Tersedak saat minum atau aspiration Teman Pro 2 ya, dalam kondisi fisik yang sedang terengah-engah, apalagi habis nyanyi ya, menghibur para penggemarnya, apalagi diiringi dengan menari, memang ini beresiko tinggi sekali. Hal ini bisa menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan yang memicu pusing mendadak hingga pingsan ringan. Sampai saat ini Teman Pro 2, tim manajemen Harry Styles belum memberikan pernyataan resmi tambahan mengenai detail medis lebih lanjut. Informasi ini juga disusun Teman Pro 2 ya berdasarkan laporan awal di lokasi kejadian. Setelah mendapatkan penanganan cepat dari tim medis Teman Pro 2 di belakang panggung, kondisi Harry Styles dilaporkan sudah stabil meskipun memang sempat membuat para penggemar di London ini histeris. Tapi sang penyanyi dikabarkan tidak mengalami cedera serius akibat jatuh tersebut. Dan para penggemar di dunia ini terus membanjiri media sosial ya dengan tagar dukungan untuk kesembuhan total sang idola biar bisa melanjutkan rangkaian tour konsernya dengan aman. Tentunya kita juga berharap dari Teman Pro 2 Harry Styles ini baik-baik saja dan bisa kembali menghibur para penggemarnya.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie.
4: Indonesia Pro Indie.
3: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: alive.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.

Film, televisi, dan jenama hiburan Nickelodeon akan merayakan Hari SpongeBob 82 di 14 Juli mendatang yang bertepatan dengan ulang tahun karakter tersebut di dunia serial. Dan Nickelodeon 82 ini ya menyiapkan sederet rangkaian perayaan, antara lain ada siaran langsung di TikTok bersama dengan pengisi suara SpongeBob Tom Kenny di tanggal 14 nanti. Kemudian ada juga episode-episode favorit yang akan ditayangkan di Nickelodeon mulai 14 Juli pukul 2 siang waktu setempat bersamaan dengan maraton sepanjang hari Nicktoons dan Nick Pluto serta pengambil alihan SpongeBob di situs mereka. Bukan cuma itu teman Pro2, ada juga saluran YouTube resmi Patrick Star yang akan diluncurkan nih teman Pro2 di hari yang sama dengan klip video pendek kompilasi dan siaran langsung dari The Patrick Star Show dan SpongeBob SquarePants teman Pro2. Tunjukkan bahwa aku pantas. Nah, untuk The Patrick Star Show teman Pro2 nantinya juga akan meluncurkan musik pertamanya di semua platform streaming mulai dengan Watch Out for the Rake di 9 Juli. Album lengkapnya Patrick Star Superstar akan tersedia untuk pra penjualan di tanggal 14 Juli. Ada juga game Roblox yang tidak ketinggalan ikut andil untuk meramaikan perayaan itu dengan menghadirkan SpongeBob SquarePants Tower Defense serta akan merilis konten dalam game yang baru. Nah, serial ini sendiri teman-teman dua ya, SpongeBob SquarePants diluncurkan di tahun 1999 dan diciptakan oleh Stephen Hillenburg. Tayangan tersebut terdiri lebih dari 300 episode serta sudah diadaptasi ke dalam sejumlah serial dan film spin-off. Dan kalau ngomongin soal SpongeBob teman Pro 2 ya, emang menjadi salah satu film kartun kesayangan ya para anak-anak yang dulunya kecil, pokoknya di antara tahun 90-an akhir sampai 2000-an ya teman Pro 2. Pokoknya Suci ingat banget kalau dulu ya nonton film SpongeBob ini pagi-pagi sebelum sekolah ya, kayaknya harus wajib dulu nonton film SpongeBob. Karena kalau belum nonton kayaknya kurang afdol teman Pro 2. Dan kalau kalian sendiri teman Pro 2, kira-kira episode mana sih yang mungkin masih kalian ingat sampai saat ini atau mungkin paling membekas dari film SpongeBob ini teman Pro 2?

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Aku hema Gucci, Gucci.
1: Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

82 BTS kembali menunjukkan konsistensinya di tangga lagu internasional nih. Dan dilansir dari Billboard di hari Selasa 30 Juni, teman Pro 2, lagu Swim mereka ini bertahan di posisi kedua Billboard Global, teman Pro 2. Pencapaian tersebut hadir setelah lagu tersebut sebelumnya memimpin selama 8 pekan dan Swim menjadi salah satu rilisan global yang paling stabil di tahun 2026 ini. Lagu tersebut teman Pro 2 merupakan single utama ya dari album terbaru BTS Arirang. Dan sejak dirilis, single Swim ini menunjukkan performa yang kuat sekali di berbagai pasar musik global. Sebelumnya, teman Pro 2, Swim ini sempat memuncaki Billboard Global 200, teman Pro 2. Dan secara bersamaan, BTS juga memperpanjang catatan mereka di sejumlah tangga lagu internasional. Yang baru ini menjadi seru. Sementara itu album mereka Arirang juga ini memperlihatkan performa yang konsisten di pasar global. Semua lagu dalam album tersebut teman Pro 2 sempat bertahan di berbagai tangga lagu. Tentunya keberhasilan ini ya teman Pro 2 memperlihatkan daya tahan BTS di tengah persaingan musik global internasional. Grup tersebut teman Pro 2 tetap menjadi salah satu nama dominan di pasar global. Meskipun posisi puncak saat ini ditempati lagu lain teman Pro 2, tapi single Swim tetap kompetitif. Lagu tersebut masih menjadi salah satu rilisan dengan performa terbaik di tahun ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut gyrinotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: turn the music up for me, Chris.
1: Hey, hey, hey, hey.
0: Yeah, yeah.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: kids.
1: Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the Lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Pro 2 di siang hari ini. Masih temani kamu, teman Pro 2 semuanya di segmen Santai Siang. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari Taylor Swift ya, yang kan memang dikabarkan akan menikah ya dalam waktu dekat. Dan untuk persiapan akan acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce sendiri, teman Pro 2, yang mana untuk dekorasinya bertema garden party terpantau mulai dipasang di Madison Square Garden New York, yang santer dikabarkan menjadi lokasi pernikahan mereka, teman Pro 2. Dan memang ya, The New York Times sebelumnya melaporkan kalau Taylor Swift ini sudah menyewa arena ikonik untuk acara multi hari. Perwakilan balai kota setempat juga sudah mengkonfirmasi kepada People terkait adanya pengajuan izin penutupan area di sekitar Madison Square Garden. Nah, spekulasi ini tuh kian menguat ya, teman-teman berdua, karena jadwal publik Madison Square Garden ini kosong total dari tanggal 29 Juni sampai 6 Juli 2026. Sebuah celah yang tidak biasa ya untuk salah satu arena tersibuk di dunia.

Bahkan teman Prodo deretan truk ini terlihat menurunkan peralatan, rumput, sampai dekorasi ya ke dalam Madison Square Garden. Di antara ratusan kotak peralatan yang diangkut teman Prodo, sekitar 40 staff ya yang bekerja hingga larut malam, terdapat satu kotak ungu bertuliskan Garden Party dan sebuah kotak berukuran yang sangat besar berlabel Mirror Ball teman Prodo. Berdasarkan laporan dari The New York Times, teman Prodo, rangkaian acara ini diduga akan dimulai di tanggal 2 Juli dengan perkumpulan intim 100 tamu, disusul dengan pesta perayaan yang besar bersama 1000 undangan di tanggal 3 Juli. Dan kalau ngomongin soal pernikahan dari Mbak Taylor, teman Prodo, ya sama Mas Travis Kelce ini, kemarin ada beberapa artis juga yang sudah membeberkan, ya ada satu aturan yang diterapkan oleh Taylor Swift nantinya di pernikahan mereka, yang mana keduanya ini tidak mempersilahkan para tamu yang untuk membawa hadiah. Jadi datang saja tanpa perlu membawa hadiah begitu. Wow, kita tunggu ya kabar baiknya pernikahan dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Pro 2 ya. Di siang hari ini masih temani kamu di segmen Santai Siang. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih, khususnya mungkin buat kamu, para pecinta drama Korea. Karena drama The Second Signal, teman Pro 2 ya, dikabarkan akan tayang perdana nih di tanggal 30 November. Laporan tersebut pertama kali disampaikan oleh My Daily dan dilansir dari Sumpi di hari Selasa 30 Juni 2026. Menurut laporan tersebut, teman Pro 2, The Second Signal ini akan terdiri dari 8 episode dan dijadwalkan tayang hingga nanti tanggal 22 Desember. Tim produksi juga disebut sudah mempersiapkan ya peluncuran drama tersebut. Sementara itu, adegan pemeran utama Cho Jin Wong dikabarkan tetap akan ditayangkan tanpa proses penyuntingan ulang. Dan menanggapi laporan tersebut, pihak TVN juga menyatakan belum ada keputusan ya yang sudah ditetapkan mengenai jadwal penayangan drama. Dan dengan demikian, teman Pro 2, tanggal penayangan resmi untuk drama ini sendiri sampai saat ini masih belum dikonfirmasi. The Second Signal, teman Pro 2, merupakan sequel yang memang sudah lama sekali dinantikan dari drama populer ya, yang sudah jeda selama 10 tahun. Drama tersebut sebelumnya dijadwalkan tayang di tahun ini sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-20 TVN, tapi penayangan ini kemudian ditunda tanpa batas waktu. Nah, penundaan tersebut dilakukan setelah pemeran utama Cho Jin Won memutuskan pensiun dari industri hiburan pada Desember tahun lalu. Keputusan tersebut, teman Pro 2, diambil menyusul terungkapnya catatan kriminal yang dilakukan saat masih berada di bawah umur pada masa sekolahnya.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Comet is that girl, like...

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM. Terima kasih.

Masih di Prodona Beda Teman Terbaik Kamu, nomor 22, udah jam 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri, Teman Prodona. Thank you banget yang udah pada stay tune di Prodona Bire. Setelah ini, Teman Prodona, kalian akan ditemani sama Kakak Lesti ya, temani kamu dari santai siang sampai nanti di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: A Wrinkle in Time. www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, Rere Pro dan Nebire, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman Pro 2 semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa lagi bareng kamu di sore hari ini. Masih bersama dengan Lesdi, akan menemani kamu sampai siang, sampai nanti di pukul 16 atau jam 4 sore. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 atau jam 8 malam. Dan nantinya bakal Lesdi menemani kamu dengan jaga malam sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam ya. So, tetap happy selama beraktivitas di cuaca yang begitu panas banget seperti hatimu yang mungkin saat ini lagi panas, lagi pada panas-panasnya ya. Tapi ini enak banget teman-teman Pro 2 kalau ditemani dengan cuaca yang panas gini, terus ditambah lagi kamu yang lagi pada ngantuk, mending kamu boleh ini rekomen aja sih, cari minuman yang seger-seger ya. Tapi jangan cari minuman yang manis-manis, teman-teman Pro 2. Lupakan yang manis-manis karena masih ada Lesti di sini yang terus menemani kamu. Oke, dan pastinya teman-teman Pro 2 nanti bakal Lesti update informasi-informasi yang sangat menarik buat kamu dan bakal menghibur teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Dengan santai siang berbagai lagu-lagu hiburan ya teman-teman Pro 2. Sebagai lagu pembukaan teman-teman Pro 2 di santai siang sesi kedua sampai nanti di pukul 4 sore ini Lesti mau putarin satu lagu yang sangat keren dan suara seksi banget nih teman-teman Pro 2 ya. Ada Marion Jola, Bebal untuk kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya. Lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Thank you.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Kita cukupkan dulu ngomong Pro 2 untuk santai siang. Next, nanti bakal saya menemani kamu dengan sore ceria.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama saya Lesdi Daklarek. Teman-teman Pro 2, kita mulai dengan informasi pertama ya. Menteri PU Dodi Hanggodo mengusulkan 3 prioritas isu dalam pembahasan World Water Forum ke-11 di Riyadh pada Maret 2027. Indonesia menempatkan penguatan ketahanan air dan ketahanan pangan sebagai prioritas utama melalui pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Menteri Dodi usulkan penguatan layanan air terpadu serta kerjasama internasional, dan ini pastinya melalui Center of on Water and Climate.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya teman-teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan juga Digital melanjutkan seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6. Tahapan seleksi penguatan pita frekuensi radio 700 MHz dan juga 2,6 masuk ke tahapan lelang harga. Selain itu juga 3 penyelenggara telekomunikasi berhak mengikuti tahapan lelang harga dalam seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz dan juga 2,6 pastinya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya teman-teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Bayangkara Nararia kepada 3 personel Polri pada upacara Bayangkara 80 di Bogor. Penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan negara atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian personel dan juga menjalankan tugas kepolisian. Selain penghargaan individu, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada salah satu anak kerja Polri yang dinilai berjasa bagi bangsa dan juga negara.
0: Info Pro 2 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti akan menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan suara ceria sampai nanti di pukul 20 ya waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Oke, Riri Produana Bire, teman terbaik kamu. Lesti masih menemani teman-teman Produa dengan sore ceria di hari ini. Kali ini kita akan membahas ya tentang fakta-fakta unik teman-teman Produa. Kali ini kita membahas sesuatu yang dilakukan semua orang setiap hari, yaitu tidur. Nah, kelihatannya sederhana, tapi ternyata ada banyak fakta menarik yang mungkin teman-teman Produa belum pernah kita dengar. Yang pertama, kalau manusia itu menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Kalau usia seseorang mencapai 75 tahun, berarti sekitar 25 tahunnya dihabiskan hanya untuk tidur. Cukup lama juga ya. Nah, waktu kedua, otak kita tuh ternyata tidak benar-benar mati saat tidur. Justru ketika tidur, otak bekerja menyusun kembali informasi, memperkuat ingatan, dan membantu tubuh memulihkan diri. Nah, jadi teman-teman Produa, tidur bukanlah waktu yang terbuang, melainkan waktu penting untuk proses pemulihan. Dan fakta ketiga, pernah merasa seperti jatuh saat baru mulai tertidur, teman-teman Produa? Kalau Lesti udah pernah ya. Nah, sensasi itu disebut hypnic drag. Jadi kondisi ini merupakan kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba ketika tubuh mulai memasuki fase tidur. Fenomena ini normal ya, dan dialami banyak orang. Dan fakta keempat, mimpi bisa datang beberapa kali dalam satu malam. Nah, sebagian besar mimpi terjadi saat fase REM ya, yaitu tahap tidur ketika aktivitas otak meningkat dan mata bergerak cepat di balik kelopak mata. Nah, fakta kelima, kurang tidur tidak hanya membuat kita mengantuk, tetapi juga dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat reaksi, mempengaruhi suasana hati, bahkan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Nah, jadi seperti itu teman-teman Produa, dari semua fakta tadi yang udah Lesti share, mana nih yang paling membuat kalian terkejut ya? Nah, semoga setelah Lesti share tentang informasi ini, kita jadi lebih menghargai waktu istirahat ya teman-teman Produa, dan berusaha menjaga pola tidur yang tetap sehat.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Tolong Pro 2 kita mengisi dengan sore ceria bareng Lesti di hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, sore ini Lesti mau share buat kamu bahwa stroke itu merupakan kondisi ketika aliran darah ke otak itu terganggu sehingga sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Nah, penyakit ini menjadi salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan, sehingga mengenali gejalanya sejak dini itu sangat penting. Nah, salah satu cara mudah mengenali stroke adalah dengan metode FAST, ya, yaitu wajah tampak menurun atau tidak simetris. Arms itu salah satu lengan lemah atau sulit diangkat. Dan juga speech itu teman-teman Pro 2, bicara pelo atau sulit berbicara. Dan time, segera mencari pertolongan medis. Nah, semakin cepat penderita ditangani, semakin besar pula peluang untuk pulih. Nah, selain gejala tersebut, stroke ini juga dapat ditandai dengan mati rasa pada salah satu sisi tubuh, gangguan penglihatan, sulit berjalan, kehilangan keseimbangan, hingga sakit kepala hebat yang muncul secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Nah, selain itu teman-teman Pro 2, stroke ini tidak hanya menyerang lansia, tetapi juga dapat dialami usia muda. Dan faktor risikonya itu antara lain tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, kebiasaan merokok, kurang berolahraga, pola makan tidak sehat, serta stres yang tidak terkendali. Jadi untuk mencegah stroke, masyarakat dianjurkan menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta mengontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala. Nah, apabila menemukan seseorang dengan gejala stroke nih teman-teman Pro 2, jangan menunggu kondisinya membaik atau memberikan pengobatan sendiri. Segera kamu bawa penderita ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan penanganan secepat mungkin, karena setiap menit sangat menentukan peluang kesembuhan.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
6: Oh, no.
7: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
8: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
9: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
10: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
8: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
5: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Mega Hearts, teman terbaik kamu, teman-teman Produwe di studio pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Lesti menemani kamu. Kita kembali lagi dengan sore ceria sama nanti di pukul 20 atau jam 8 malam.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives in. Come on. Bring them out.
4: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Produe FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman-teman Prodi semuanya di studio pukul 18 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, dan wow, ini udah malam ya. Udah gelap banget di luar teman-teman Prodi, tapi RRI lagi pada rame banget. Teman-teman Prodi ini lagi stand up komedi di RRI Nabire. Jadi kamu yang mungkin lagi di Nabire tahu banget ya. Jadi kalau lagi jalan di Jalan Merdeka ini, kalau lihat ini kenapa RRI rame? Karena ini lagi pada acara Teman-teman Prodo. Jadi kamu yang mau pergi nonton-nonton di Aula RRI, silakan ya. Karena lagi ada Gia Teman-teman Prodo, dan ini rame banget di belakang Teman-teman Prodo. Jadi walaupun lagi dinas sampai malam, gak terasa sunyi karena lagi rapi banget ya. Hai Kang Tace, selamat malam ya. Oh, lagi ada pawai Brasil. Wow, pendukung Brasil mana nih? Lesti salah satunya. Oke. Nah, teman-teman Pradua, ini Lesti mau share dulu buat kamu yang mungkin hobi banget membaca buku, teman-teman Produa. Karena kita tahu banget bahwa ketika kita membaca buku itu ternyata hanya ini bukan hanya aktivitas yang biasa ya, teman-teman Produa ya, untuk menambah pengetahuan. Dan pastinya ini dapat menjadi cara sederhana menjaga kesehatan mental kita ya ketika kita membaca buku. Nah, sebuah riset menunjukkan teman-teman Prodi ya, kebiasaan membaca buku itu untuk kesenangan dapat membantu menurunkan resiko stres, bahkan juga kecemasan hingga gejala depresi ya. Ada acara di RRI, iya benar Kang Pace, ini lagi pada acara di RRI. Jadi ini ada stand up comedy lagi pada rame banget di Aula RRI. Jadi buat kamu yang ada di rumah, khusus di Nabire, yang mau nonton silakan ya. Ini acaranya sampai malam teman-teman Produa. Oke, next lagi teman-teman Produa. Selain itu, dokter sekaligus edukator kesehatan Adam Prabata, dia mengungkapkan bahwa membaca buku secara rutin itu memiliki manfaat psikologis yang cukup besar. Nah, melalui unggahan teman-teman Produa ya, di akunnya Adam Prabata ini, ia menjelaskan bahwa membaca buku itu dalam setahun disebut sudah dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Nah, menurutnya manfaat tersebut ini sejalan dengan penelitian ya, menemukan bahwa kebiasaan membaca buku itu untuk kesenangan berkaitan dengan penurunan tekanan psikologis. Ya ampun, ini Lesti dinasnya sampai malam, sampai jam 9, dan berharap, menghayal banget pulangnya itu gak hujan.

Tapi sayang banget, ini karena mungkin baru selesai pawe, jadi makanya ini lagi hujan nih teman-teman Pro 2 ya. Oke, untuk semangat aja buat kamu yang mungkin lagi dan masih pada lembur di tempat kerja, semoga sehat. Lesti yakin banget ya, biasanya awal bulan itu sehat karena Brimo. Oke, di studio pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman Pro 2, kita break dulu. Lesti mau ajak teman-teman Pro 2 kita dengerin lagu dari Adrian Khalif buat kamu di malam ini.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman Prodi ya, di studio pukul 18 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini Lesti mau putarin lagu yang direquest oleh Ninda. Hai Ninda, kalau di daerah kamu ini udah jam berapa nih Ninda ya? Kalau di Nabire sendiri ini udah malam. Udah 18.39 ya. Nah, ini Lesti mau putarin lagu dari Dinda ya kalau nggak salah. Ini request lagunya Celine Grass ya, dengan judul Sumpah Mati. Waduh, lagu ini nih apa ya, selain Sumpah Mati, Sumpah Hati juga nih. Oke, langsung langsung aja ya teman-teman, berdua Lesti putarin. Semoga kamu suka lagunya.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Itu dia lagu dari Cholina Grace ya, featuring Andi Rianto dengan judul Sumpah Mati. Nah, thank you banget untuk kamu yang udah pada request ya di malam hari ini, Ninda. Semoga kamu sehat dan bahagia. Dan ini Lesti mau sapa dulu. Halo Kak Amar, selamat malam aja buat kamu. Ini Kak Amar mau salam katanya buat orang tuanya yang ada di Nabire. Semoga orang tua dari Kak Amar sehat bahagia. Thank you banget ya. Dan oh, selain itu Lesti lupa baca ini ya salamnya. Oke, salam kenal dari Halmahera Tengah, Lingkar Tambang. Hai, yang ada di Halmahera, semoga sehat bahagia di sana ya untuk kerahayaan ya. Semoga banyak berkat pastinya buat kamu semua ya. Oke, teman-teman radio di studio pukul 18:44, ini udah hujan deras dan masih pada bunyi ngong ngong ngong ngong di jalan raya ya. Nah, Nabire pada rame karena selesai pertandingan sepak bola. Mereka lagi ya gitu ya, ngegas-ngegas di jalan. Salam kenal kakak, halo, salam kenal kembali. Ini Dedi ya, semoga Dedi sehat pastinya. Oke teman-teman Prodia, sekali lagi buat kamu yang mau salam-salam boleh banget, nanti bakal SD sampaikan salam-salam kamu. Nah, buat kamu semuanya nih teman-teman Prodia yang baru aja putus cinta, mana nih? Makasih kak, kakak sehat selalu juga, berkah selalu. Salam dari Jayapura. Hai Jayapura, kota Jayapura hujan atau enggak nih ya? Oke, kakak titip salam buat suamiku yang lagi di Nabire, semoga urusannya lancar. Oke, pastinya untuk kakak cantik kak, semoga kakak juga sehat ya. Ini kalau nggak salah ini lagi ini bumil nih ya. Pantasannya ini enggak, Lesti udah enggak lihat lagi story-story vlog-vlognya kakak. Semoga kakak sehat dan suami kakak yang lagi bertugas di Nabire urusannya lancar ya dan cepat ketemu. Hai pasing cuek, kakak acara stand up jam berapa? Hai, ini udah mulai dari sore tapi selesainya kayaknya malam nih. Ini lagi pada rame di studio, oh bukan di studio, maksudnya lagi pada rame banget di Aula RRI Auditorium ya, doain. Oh, HPL-nya tanggal 21 Juli tapi semoga cepat meluncur. Amin, amin. Semoga kakak cantik cepat meluncurnya dan cepat Lesti tunggu vlog terbaru dan juga bayinya ya. Semoga kakak sehat dan bayinya ya. Mau salamin buat keluarga di Ambon. Terkhususnya kelima anakku. Wuh, anaknya udah pada lima nih. Lesti kapan nyusul ya punya anak lima. Oke, okay, thank you kakak. Kakak rahayaan ya, semoga keluarga yang ada di Ambon sehat dan juga anak-anaknya kakak sehat selalu. Gratis di situ hujan, gratis snacknya juga gratis ya. Kalau nggak salah ya, soalnya Lesti lihat sempat lihat flyernya itu yang nonton itu dikasih snack gratis sih kak. Iya, di jalan mereka ini lagi pada hujan. Oke, teman-teman Prodia, kamu yang baru saja putus cinta terus merasa diri kamu bodoh karena telah dikhianati oleh cinta seseorang, kita dengerin lagu dari Angus the Faki, Bodoh untuk kamu.

Okay, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, teman-teman Pro 2. Waduh, Nabire semakin hujan deras ya. Nah, ini Lesti mau salam dulu untuk Yonif 803 yang ada di Merauke. Hai. Untuk kalian yang ada di Kota Merauke ya, khususnya untuk Yonif 803, semoga kalian semuanya sehat di sana, bahagia selalu dan semakin kompak ya untuk Yonif 803 Merauke. Dan next lagi ini ada Kak Jo. Katanya sih ini Lesti dapat salam ya. Dari kru Siloam, dan salamnya diterima langsung mengudara untuk kru Siloam Hospital dan Pasar. Semoga kalian semuanya, kru-kru di sana, semakin kompak bahagia selalu ya. Perempuan Nabila ini teramanja kak Sura. cukup. Oh, pulang sudah itu. Oh, maksudnya? Oh, judulnya Pulang. Okay. Kalau pulang ada ya, Om Pot nanti bakal SD putarin. Hormat Ibu. Okay, dari keluarga besar Braven Arta Duma Nusantara. Okay, Arta Duma. Okay, Nabire di situ. Hai untuk Pace Evav. Okay, teman-teman Pro 2 yang ada di Kota Nabire. Gimana nih ketika kalian mau keluar rumah tapi sayang banget hujan? Ya mending di rumah aja ya, jangan kemana-mana, karena kalau keluar rumah nanti kamu diculik. Oke, request lagunya Takdir Yang Salah Kak Lesdi, namanya Lesdi ya, bukan Lesti ya. Oke, nanti bakal Lesdi putarin ya. Kakak salam-salam buat anak-anak KPU Provinsi Nabire di daerah Giri Mulyo. Hai, kalian semuanya untuk kru-kru KPU Provinsi Nabire ya, khususnya di daerah Giri Mulyo, sehat selalu dan salam kompak terus. Terima kasih. Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu, masih ada lagu-lagu yang udah di request oleh teman-teman ya. Nanti satu per satu ya bakal Lesti putarin. So kita dengerin dulu ini lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa ya. Tapi kalau Pura-Pura Lupa Lesti, ya udah nggak apa-apa, kamu akan nyesal. Asik.

0: Okay. Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, okay, 10,1 megahertz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, Lesti masih stay menemani kamu di malam hari ini ya. Pastinya dengan sore ceria dan di studio ini teman-teman Pro 2 udah pukul 19 ya, 19 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Nah, ini Les nih mau share dulu buat teman-teman Pro 2 terkait dengan duka mendalam ya menyelimuti Rhaenyra Targaryen di awal episode kedua season 3 House of the Dragon. Sang ratu baru ini mengetahui kematian putranya sekaligus pewaris tahta. Dan juga reaksinya ini mengguncang seluruh penonton. Selain itu, pemeran dari Rhaenyra Emma Dicey ini mengungkapkan bahwa adegan ini tuh merupakan momen paling berat sepanjang musim ini. Bahkan juga ia digambarkan menolak kenyataan dengan berusaha mengajak bicara. Dan jasad putranya ini sebuah gambaran duka yang begitu manusiawi ya. Nah, namun duka itu tak membuat Rhaenyra ini berhenti bergerak. Episode ini ditutup dengan momen bersejarah. Ia dan juga Daemon berhasil merebut kembali Red Keep dan juga menduduki Iron Throne. Bahkan juga Rhaenyra sendiri yang juga mengeksekusi Otto Hightower di hadapan para penjaga dan sebuah langkah berani yang penuh perhitungan politik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman prodi ya. Kita cukupkan dulu untuk santai siang. Nantinya bakal SD menemani kamu dengan jangan kelamaan malam sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, sebelum lo kembang 1 MHz, tamu yang terbaik kamu, jaga malam, jangan galau malam-malam bareng Leslie, teman-teman Pro 2. Pernahkah kamu mengenal seseorang yang selalu mengutamakan orang lain, selalu hadir saat dibutuhkan, selalu berkata iya, meski hatinya sendiri sedang lelah? Ya begitulah cerita seseorang yang selamanya bertahun-tahun percaya bahwa mencintai orang lain itu adalah cara terbaik untuk menjadi berarti. Ia rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaannya sendiri loh, teman-teman Pro 2. Namun, ada satu hal yang terlupakan, yaitu diri sendiri. Nah, kalau kita ngomong soal diri sendiri nih, teman-teman Pro 2, hingga suatu hari mungkin kita menyadari ya bahwa tidak semua pengorbanan itu akan dibalas dengan yang namanya penghargaan. Tidak semua kebaikan itu akan kembali dengan cara yang diharapkan. Nah, saat itulah kita mulai bertanya, kapan terakhir kali aku tuh memperlakukan diriku dengan baik gitu ya? Ya, gimana ya? Sama sih seperti kita kayak apa ya, mungkin lebih cinta diri kita sendiri gitu ya, teman-teman Pro 2. Ya apalagi mungkin kita sering apa ya, bertanya-tanya ya. Nah, selain itu juga teman-teman Pro 2, perlahan-lahan itu kita akan belajar nih untuk mengatakan tuh tidak tanpa merasa bersalah. Bahkan kita memberi waktu untuk beristirahat dulu, mengejar mimpi yang sempat tertunda dulu, dan menerima bahwa diri kita itu tidak harus sempurna untuk layak dicintai ya, teman-teman Pro 2. Nah, selain itu juga teman-teman Pro 2, pastinya kita juga bisa memahami bahwa mencintai diri kita sendiri itu bukan berarti kita egois. Benar nggak sih ini teman-teman Pro 2?

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya.
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku. Tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Gak terasa banget kita akan mengakhiri untuk CG malam ya. Karena nantinya tepat di pukul 21, teman-teman Pro 2, semuanya kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti musik live chat. Dan saya masih pamit, sampai ketemu di besok pagi jam 10 sampai nanti di jam 3 sore. Bye-bye.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: dan seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini, spesial sekali. Gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih. Karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Bro2FM pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Bro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga gak komplit ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Okay, malam hari ini udah ada bersama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Ada malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Hai. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita
2: memang ya.
1: Sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Misalnya nih, kita melihat kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pasti nih, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil.
1: Anak udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: tahu P Project itu adalah kayak apa ya,
2: kelompok
1: parodi musik dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
0: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Iya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: jadi Andre Lady Loket.
1: Itu spesialisnya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami lah.
0: Dengan
1: konsep yang berbeda. Kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di lirik atau di apanya tuh?
2: Di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru, bikin lagu sendiri tapi bernuansa jadi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Ya, betul. Ya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes,
1: ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop, jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop, jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah keluarga
0: bener.
1: Satu kakak, kita satu kakak.
0: Aduh.
1: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Benar.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Ya. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Betul.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
1: Musim dangdut. Lagi musim alternatif, ya. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
0: Betul.
1: Dan yang sekarang kayaknya mau bebas sudah. Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan update bisa dikatakan affordable, bisa punya namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio harus punya demo, harus punya demo.
0: Oh, iya.
2: Soalnya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak. Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Kan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin singlenya, oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu. Jadi
1: viral duluan ya.
2: Semudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilang video klip.
0: Video klip
1: kan ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Edit sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat
0: birthday. Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini jadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
2: Tanggung metal.
0: Metal, yaudah. Jadi kemana-mana tetap di MLC Music Live Chat.
3: Band.

0: Chat. Music Live Chat. Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dugem nih?
1: Kita kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Aku bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Dulu sama parfum on masih ada sih, kita bertiga.
0: Tiga. Ya. Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Ini anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, sekarang enggak bilang dugem. Iya.
1: Apa ya, kalau sekarang anak sekarang
0: bilang. Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Yang ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party,
0: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright, tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna ya. Juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngepop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, belum cerita. Jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu bener banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih ya, seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Oke.
2: Okay. Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
0: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan si yang lagi naik tok ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul. Gitu. Betul.
1: Mungkin

0: ulang tahun pasti ada yang tet tet awalnya apa kan standar lah, happy birthday to you gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys gue punya part segini boleh dilengkapi nggak, gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir judulnya belum tahu tuh, akhirnya Odi nyumbang gimana kalau lamanya selamat birthday aja. Memang untuk sebuah lagu yang random butuh ide yang random. Iya benar.
1: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada. Betul. Gitu. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
0: Iya gitu. Pasti.
1: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
2: Iya sih, benar.
1: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar orang yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener. Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak ini buatan sini, buatan sini.
2: Okay.
0: Tapi kalau kita selamat birthday, mungkin kita salah satu
3: sedikit, yang sedikit atau satu-satu.
0: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
2: Bener. Oh menarik ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
0: Jadi produser sering-sering pasang sih.
1: Iya.
0: Itu dia. Setiap hari akan ada yang selamat birthday.
2: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
1: Karena yang lagi juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday.
0: Nah, iya,
2: makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Okay, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
0: Ini kalau zaman muda dulu. Ini
1: kayaknya jawabannya.
0: Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
2: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
0: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya?
1: Oh, itu iya. Ini kan sesuai zaman ya.
2: Benar.
0: Aduh raktir orang.
2: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
0: Wah boncos nih.
2: Udah. Kalau Katika apa deh yang paling ditunggu?
1: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya, waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
2: Iya sih, benar sih.
1: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
2: Betul.
1: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah karena selalu tiap tahun ya.
2: Bener.
1: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA, dengan apa tuh aku bacain bener-bener satu hari dan aku aminin
2: satu wow.
1: Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
2: Bener.
0: Nah di saat waktu muda itu kayak
1: hebat. Iya, karena itu nanti kadonya ya.
0: sehat apa sih yang
2: panjang umur
0: itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak, maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak gitu, ada nggak sih di Project Pop?
0: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun, mau kita, mau tim kita, mau band kita, selalu dibikin surprise entah di mana. Ya udah nggak surprise juga pasti. Ini ada kue.
1: Bisa ditiup.
0: Iya, kita rekam. Udah gitu. Udah makin simpel sih, tapi tetap ada perayaan.
2: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu tiap tahunnya gitu. Yeah. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
1: Walaupun kita ngarepin apa-apa lagi, tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti ada sedih.
2: Bener, walaupun bilangnya, iya gak apa-apa, santai aja, tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1

0: tadi ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday.

0: Chat. Music
1: Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Selamat birthday sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
2: Iya.
1: Betul sekali. Jadi kapan nih konsernya berarti?
3: 8 Agustus.
1: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
3: Iya, benar.
1: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya. Iya, tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Kita yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya kang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu yang gede sekalian. Tahu-tahunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah Northstar Entertainment.
1: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser besar.
2: Senang sama ada bukan sebenarnya gitu kan. Oh, iya. Selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga tapi ternyata Northstar Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes, kan? Betul. Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
1: Yes. Ya
3: benar biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
2: Ya.
1: Jadi rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar
3: ada,
1: konser 30 tahun ya.
3: Excited.
1: Waduh, benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish. Yes. Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
1: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar.
3: Gitu.
1: Okay.
2: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya.
1: Yes.
2: Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi. Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
1: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini. Terlihat bijaksananya.
2: Karena kalau kita berpikir aduh,
3: cari ngetop atau apa lagi, aduh kayaknya itu kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
1: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
2: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
1: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul. Kalau di Northstar Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan ya.
1: Wih.
3: Ayo dong.
1: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
2: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
1: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada Consider Project Kemop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Kartika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
2: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
0: Betul.
2: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
3: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh, gitu.
0: Dan
1: betul.
0: Harapan yang terdekat adalah nonton konser Project Pop di Tandes Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright.
2: Ya, kita nostalgia bareng.
1: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
1: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
2: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
1: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di Diesmo, DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
2: Selamat Birthday.
1: Bisa
2: Selamat
1: ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
2: Ada, yes. Ada.
1: Udah ya? Udah ada ya? Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga, dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih Project Pop,
2: terima
1: sukses
2: kasih
1: selalu.
2: Terima kasih banget ya.
1: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
2: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop.
2: Yes,
1: ya.
2: Amin.
1: Alright, bye-bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

Terus sampai malam 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat datang di Jaga Malam. Jangan gelap malam-malam ya. Selalu membuka di malam hari ini yang buat lo semalam semalam ini akan menjadi siap terus ya. Karena kalau Christy kan udah siap belum gitu kan. Anyway, di malam hari ini jam 8 sampai jam 12 malam gue bakal nemenin lo teman bro 2. Jadi seperti biasa malam hari ini bakal seru-seruan, gue bakal update hal-hal yang seru banget buat gue bahas di malam hari ini. Dan tentunya nanti buat lo semua yang mau request, boleh banget ya, lo bisa request nanti di jam 10 bakal gue play lagu-lagu favorit lo, lagu yang lo request di malam hari ini tentunya ya. Dan buat lo semua yang di malam hari ini ingin bercerita ya kan tentang awal Juli ini, membuka Juli 2026 dengan sesuatu yang mungkin lo sedikit mengganjal di pikiran ya kan, ada unek-unek, lo boleh ceritain di malam hari ini teman Pro 2. Lo bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Dan pokoknya pastiin buat lo semua di malam hari ini stay tune terus, karena gue Edita masih nemenin lo di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, pesan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Dawas ini ya, memang berubah ramai sepi bersama udah gua play di malam hari ini, dimana dia ini menjadi musisi Indonesia yang paling banyak didengarkan di platform streaming Spotify setiap minggunya sepanjang tahun 2026. Dan Hidia ini kabarnya berhasil meraih selama 25 minggu secara berturut-turut tanpa mengalami pergantian. Gokil. Gokil ya. Tapi emang ya gak heran juga ya, karena emang lagu-lagunya yang mungkin relate banget sama Gen Z sekarang ya kan. Ya mungkin lagu-lagunya cukup mengetuk hati dan mengetuk logika orang-orang Gen Z ya. Jadi ya gak heran kalau dia menjadi pemegang rekor musisi Indonesia yang paling baik didengarkan platform streaming Spotify sepanjang tahun 2026. Gokil sampai sekarang. Alright, malam hari ini masih panjang 92. Gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan habis itu juga masih ada beberapa lagu yang nemenin lo sampai nanti di jam 12 malam. Masih banyak ya tadinya. Dan habis ini ada satu lagu juga yang mungkin lo juga sering denger karya-karyanya. Ada Billie Eilish featuring Khalid dengan Lovely yang siap gue play di malam hari ini. So don't go anywhere, keep stay tuned di 105 FM Pro 2 Jakarta.

mungkin di Instagram juga boleh, sosial media di @pro2fmjkt tentunya. Atau mungkin buat lo semua yang pingin join melalui aplikasi RRI Digital, boleh banget nih teman Pro 2 ya. Lo bisa di situ ya, seru-seruan juga karena ada live chatnya juga di aplikasi RRI Digital. Dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun bisa ya. Jadi tinggal buka aja App Store atau Play Store kamu, habis itu cari deh RRI Digital, langsung download aja. Udah, gak perlu bayar apapun, langganan apapun, bayar SPP, bayar uang buku, uang gedung, gak ada semuanya, gak ada. Jadi tinggal langsung download, udah bisa langsung dengerin Pro 2 FM Jakarta dimanapun dan kapanpun. Siapa tahu ya kan, malam hari ini mungkin buat lo semua yang lagi ngumpul bareng sama teman-teman, ya kan, lagi seru-seruan, atau mungkin lagi sendirian di kamar gitu kan, biar malam ini menjadi indah, ya kan, itu better dengerin Pro 2 FM karena ada edit temenin lo di malam hari ini ya. Atau mungkin malam kamu kayak malamnya Sandi Sandoro nih, malam biru ya, nggak tahu ya, let's see.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Sangur Abadi dari Lale Manino Nida dan juga Discoria udah gue play di malam hari ini teman Pro 2. Tapi ini satu lagu yang seru banget didengerin di malam hari ini. Dan sekarang gue mau ngebahas soal GOAT Abadi, greatest of all time Abadi, yaitu Bang Messi. Pasti nanti langsung komen ya. Enggak, yang GOAT adalah Cristiano Ronaldo. Waduh, enggak ya, jangan. Jangan-jangan memulai pertikaian ya antara Ronaldo dan Messi ya. Tapi sekarang gue mau ngebahas Messi dulu. Karena Messi ini dia bukan tampil di Argentina doang. Dia tampil di film Spider-Man. Wow, Bang Messi main film? Bang Messi masuk Marvel? Nanti ya, gue bakal bahas di jam 9 malam teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu dijaga malam barengan sama Edit Tamal.

98.2 Jakarta, teman-teman kamu masih ditemani sama Edi Tama, nemenin lo di Jaga Malam, jangan lo malam-malam ya. Tadi gue ngomongin soal Messi yang katanya main di film Marvel. Enggak ya, jadi enggak, dia enggak main di film Marvelnya, tapi si Messi ini hanya apa ya, masuk ke dalam sebuah video promosi terbaru untuk film Marvel terbaru yang akan rilis, Spider-Man Brand New Day, teman berdua ya. Jadi emang Sony Pictures baru aja ngerilis video promosi terbaru untuk film Spider-Man. Dan dalam video promo itu, Peter Parker bertemu dengan kapten tim nasional Argentina Lionel Messi ya, di sebuah kedai kopi tentunya. Nah, jadi ketika Peter Parker langsung mengetahui bahwa Messi lagi cari Spider-Man, langsung ya, doi langsung ganti kostum, lalu ngajak Brian melintasi gedung-gedung di New York. Agak lucu sih ya masih kalau lu udah lihat videonya ya. Jadi video promosi ini juga sembari merayakan ya Piala Dunia, mendapatkan hype-nya Piala Dunia di tahun 2026 ini. Dan emang film Spider-Man Brand New Day ini juga kabarnya akan tayang di bioskop Indonesia sekitar akhir bulan Juli, teman Pro 2. Jadi akhir bulan ini akan tayang Spider-Man. Jadi ya, kita lihat apakah Bang Messi cuma ada di video promosinya doang atau nanti ada di dalam film Spider-Man benerannya. Nggak ada yang tahu ya. Tapi kemungkinan besar hanya ini menjadi sebuah promosi aja ya. Karena emang ya, kalau kita lihat ini tentunya dengan jokes-jokesnya al Spider-Man. Dan yang paling lucu sih ekspresinya Bang Messi ketika diajak ayunan sama Peter Parker sih. Kalau lo belum lihat, coba lihat dah. Lucu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kalau kalau gue ikut lomba nyanyi tapi pakai bahasa minimal, menang gak tuh teman pro 2? Gak bisa sih bahasa Minion, gak bisa sih. Tapi ternyata ada ya lomba nyanyi dengan menggunakan bahasa Minion, atau disebutnya ini Minionis, Minionis ya itulah. Jadi ini digelar ketika premier film Minions and Monsters di Los Angeles di tanggal 28 Juni kemarin nih. Jadi peserta lomba ini itu bernyanyi dengan menggunakan bahasa Minion, membawakan lagu-lagu dari musisi besar ya, kayak ada Queen, Olivia Rodrigo, Bruno Mars, dan juga The Jackson 5. Nah, setelah penampilan yang membawakan dari keempat peserta yang ikut ya, ini akhirnya ada seorang pemenang, Rinia Kando, ini yang keluar sebagai juara setelah berhasil membawakan lagu I'll Be There dari The Jackson 5 dengan sempurna. Tapi kayaknya kalau kalau apa lomba ini digelar di Indonesia seru juga ya, nyanyi lagu dari musisi-musisi Indonesia. Kira-kira ada yang mau ikutan nggak sih? Lu bakal nyanyiin apa nih kalau disuruh nyanyi lagu-lagu Indonesia tapi menggunakan bahasa Minion? Kalau gue kayaknya bakal bawain lagunya Sugi Bonean ya, Asma Liberasi. Mana Nina Nina? Gue gak kuat. Udah langsung aja Sugi Bonean, Asma Liberasi.

0: breathe. And you said forever, now I drive alone past your street.
1: Well, that was Olivia Rodrigo, teman berdua. Gimana dia yang berhasil mempertahankan posisi number one di Billboard 200 ya, untuk edisi 4 Juli besok. Dimana lewat album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, dia bisa bertahan di posisi number one. Dan ternyata dia juga memimpin tangga top streaming albums dan juga top album sales. Gokil ya. Emang kayaknya setiap Olivia Rodrigo ngerilis lagu, ngerilis album, itu kayak langsung relate gitu sama orang-orang dan langsung disukain sama orang-orang. Tapi kalau ngomongin soal Billboard ya, ini ada lagu resmi FIFA World Cup juga 2026, Day-Day yang dibawakan oleh Shakira dan juga Burna Boy. Ini berhasil mencatatkan sejarah sebagai lagu tema Piala Dunia pertama yang menjadi number one di Billboard Global Exclude US. Dimana ini menjadi pencapaian luar biasa ya, yang sekarang mengungguli rekor sebelumnya. Ada Dreamers milik dari Jungkook Sementara untuk Billboard Global 200, masih ada lagunya Olivia Rodrigo tentunya, Street Song, yang bertahan di posisi number one untuk minggu keduanya. Gokil. Jadi itu ya beberapa lagu yang berada di posisi atas. Kalau di Global excluding US, United States, itu di posisi pertama ada Day-Day. Kemudian di posisi dua ada BTS dengan Swim. Kemudian di posisi ketiga ada Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Di posisi keempat ada Billie Jean dari Michael Jackson. Dari posisi kelima ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Alright, gimana menurut lo teman berdua lagu-lagu yang berada di puncak Billboard? Apakah lo lagi sering dengerin juga akhir-akhir ini? Atau mungkin lo masih bertahan dengan lagu-lagu yang sudah cukup lama ya berada di pasaran ya. Mungkin salah satunya lagunya Post Malone, The Circles. Ini salah satu yang mungkin bisa lewat juga sih dari playlistnya gue. Di kalau gue lagi dengerin lagu gitu, kayaknya selalu lewat nih lagu Post Malone, The Circles. Kalau lo gimana teman-teman, kasih tau gue ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Berdekija 10 malam teman bro 2. Buat lo semua di malam hari ini yang pingin seru-seruan di malam hari ini, pingin di play lagu favoritnya di malam hari ini, dan kita dengarkan bareng-bareng satu Jakarta ya. Boleh banget tentunya. Lo bisa kalau mau request lagu favorit lo, bisa langsung drop aja di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa merapat di Instagram-nya Bro 2 FM Jakarta ya, di @Bro2FMJKT. Gue bakalan ngeplay requestan lo mulai dari jam 10 malam sampai nanti jam 11 malam tentunya. Jadi buat lo yang mau request, langsung gas, kasih tahu sekarang juga, oke? Okay?

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia RRI Nabire kembali mengudara di gelombang frekuensi 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Untuk edisi siar Kamis 2 Juli 2026 dari Jawa Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
5: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita cukupi dulu untuk Just Music kita di pagi hari ini. Teman-teman Pro 2, nantinya bakal dilanjutkan setelah kita nantinya sama-sama mengikuti acara siraman rohani agama Buddha untuk edisi siar Kamis 2 Juli 2026 dari Ibu Serina Julianti Ray. Selamat mendengarkan.

Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Senang sekali rasanya kita dapat kembali berada dalam ruang penuh kedamaian ini. Semoga pancaran cinta kasih dari tiga permata, Buddha, Dharma, dan Sangha, senantiasa melimpahi kita semua dengan kesehatan, ketenangan batin, dan kebahagiaan.

Bapak Ibu, seringkali muncul sebuah pertanyaan menarik di tengah-tengah masyarakat kita, baik dari kalangan umat Buddha sendiri maupun dari rekan-rekan non-Buddhis. Apakah umat Buddha mengucapkan syukur? Dan jika iya, kepada siapa dan serta bagaimana caranya? Hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah ulasan bijak dari Romo Wijong yang mengupas tentang makna bersyukur dalam sudut pandang Buddha. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Dhamma, dalam ajaran Buddha, kita mengenal sebuah konsep yang bernama Yata Bhuta Nana Dasana, yang berarti melihat segala sesuatu apa adanya. Kita diajarkan untuk memandang kondisi dunia ini secara netral, tidak menolak karena kebencian atau dosa, dan tidak pula mencengkramnya karena kemelekatan atau loba. Ketika kita bersantap hidangan makanan, kita diajarkan untuk melihat bahwa makanan itu digunakan sebagai penopang hidup dan kesehatan fisik kita, bukan hanya sekedar pemuas nafsu indrawi yang kita miliki, sehingga kita dapat menghargai makanan apapun yang ada di depan mata kita. Ketika kita pulang ke rumah, kita memandangnya sebagai tempat berteduh yang aman dari terik dan hujan, bukanlah sebagai lambang gengsi. Begitu pula dengan pakaian. Kita mengenakan pakaian untuk menutup badan kita dan melindungi diri kita, bukan hanya untuk saling memamerkan kemewahan yang kita miliki. Bapak Ibu, ketika seseorang mampu melihat segala sesuatu apa adanya, maka sesungguhnya hidup ini akan menjadi sangat indah dan lebih ringan. Oleh sebab itu, bagi umat Buddha, rasa syukur itu diekspresikan bukan sekadar melalui untaian kata di bibir, melainkan melalui sikap dan tindakan nyata yang kita lakukan sehari-hari. Seringkali kita menghadapi suatu kondisi bahwa seseorang mengucapkan doa syukur yang begitu dalam sebelum mereka makan. Namun beberapa menit kemudian, ia mengeluh karena rasanya yang kurang enak, rasanya kurang pas, hambar, atau bahkan menyisakan makanan tersebut lalu membuangnya ke tempat sampah. Bapak Ibu, perbuatan tersebut tidak sinkron, tidak sejalan dengan konsep mindset yang kita pelajari tadi. Seperti pepatah jenaka, jaka sembung ke tukang cukur, tidak nyambung dan bukan bersyukur. Karena bersyukur yang sejati dalam Buddhisme adalah dengan berusaha sepenuh hati menikmati, menghabiskan, dan menghargai apapun kondisi yang telah tersaji di hadapan kita saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari sedamai berbahagia, ada sebuah ilustrasi menarik mengenai kecenderungan batin manusia. Sebagai contoh, seseorang mengagumi sosok figur publik yang sangat cantik, sangat rupawan, sehingga setiap kali ia melihat keindahan di luar sana, ia selalu memujinya setinggi langit. Namun ketika ia kembali pada realitas kehidupannya sendiri, ia justru mengeluh dan menganggap apa yang dimilikinya terasa sangat kurang dan mengecewakan. Kisah ini sebenarnya adalah cerminan dari penyakit batin manusia yang lebih menghargai apa yang belum dimiliki daripada menghargai apa yang telah ada di dalam genggaman. Mari kita melihat dan merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menempuh studi atau pendidikan, kita seringkali tidak sabar untuk segera lulus dan bekerja demi mendapatkan kemandirian finansial atau uang. Namun ketika kita sudah memasuki dunia kerja dan kita dihadapi dengan rutinitas yang sangat penuh dengan tekanan,

Setelah memiliki sebuah motor, seringkali kita menginginkan sebuah mobil. Lalu dari mobil pribadi, kita mengharapkan rumah yang lebih besar. Bapak Ibu sebagai manusia normal, memiliki harapan tidaklah hal yang salah. Namun tidak ada salahnya jika sekali-sekali kita merenungkan mengapa hidup kita seolah-olah terus berada dalam perlombaan yang tiada usainya. Mengapa setelah satu harapan terpenuhi, kita masih saja belum bisa bahagia selamanya? Apa sebenarnya yang kita butuhkan? Sang Buddha dalam Dhammapada mengingatkan kita bahwa nafsu keinginan manusia itu bagaikan meminum air asin di lautan. Semakin kita meminumnya, maka rasa haus itu akan semakin menyiksa. Kita merasa hidup ini tidak pernah sempurna, bukan karena kita kekurangan berkah Bapak Ibu, melainkan karena batin kita selalu sibuk memandang keluar dan lupa menghargai apa yang sudah kita miliki hari ini. Kita pasti akan merenungkan mengapa sepanjang hidup saya selalu merasa kurang puas dan kurang bahagia. Lalu bagaimanakah umat Buddha bersyukur bagi saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan berbeda? Tentu dipersilakan menggunakan caranya masing-masing. Bagi umat Buddha, rasa syukur itu kita hanturkan kepada tiga permata atau tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha, yang telah menunjukkan jalan kebebasan dari penderitaan. Kita juga bersyukur kepada orang tua kita, guru kita, serta makhluk yang hukum sebab akibatnya memungkinkan kita menikmati kondisi baik hari ini. Maka dari itu, marilah kita mewujudkan rasa syukur melalui kesadaran penuh, merasa puas dengan apa yang kita miliki, dan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan tanpa menaruh ekspektasi berlebihan terhadap apa yang terjadi. Sehingga apa? Kita tidak merasa kecewa dengan apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, janganlah menunggu hingga usia kita senja untuk belajar bersyukur. Mari kita mulai dari detik ini, menghargai kesehatan kita, nafas kita, dan kesehatan indah untuk mendengarkan Dhamma pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian penuh dari Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia semua. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. 109 worldwide.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak.

0: Informasi pertama, teman-teman Pro2, peluncuran wahana robotik Link milik Catalyst Space kembali ditunda akibat cuaca buruk. Misi ini dirancang untuk meningkatkan orbit observatorium Neil Gerald Swift milik NASA yang terus mengalami penurunan ketinggian. Peluncuran semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu 1 Juli 2026 waktu setempat. Namun kondisi cuaca yang tidak mendukung memaksa tim misi menunda proses peluncuran. Upaya peluncuran berikutnya dijadwalkan paling cepat pada Kamis 2 Juli 2026, di mana roket Pegasus XL milik Northrop Grumman akan membawa wahana Link dari Atol Kwajalein di Kepulauan Marshall.
1: Info Pro2 FM.
0: Informasi berikutnya, teman-teman Pro2, Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 kepada seluruh insan Bayangkara yang bertugas di Kabupaten Nabire. Ia berharap Kepolisian Republik Indonesia semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan serta ketertiban. Ucapan tersebut disampaikan Bupati usai mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 1 Juli 2026. Menurut Mesak Magai, keamanan merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, aktivitas ekonomi, pelayanan publik maupun roda pemerintahan tidak akan berjalan secara optimal. Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung aparat keamanan, khususnya Polri, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, terciptanya situasi yang aman bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Ia mengapresiasi kinerja Polri yang dinilai telah bekerja maksimal dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Nabire.
1: Info Pro2 FM.
0: Informasi lainnya, teman-teman Pro2, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Lahalim Esos, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan stand-up komedi kebangsaan yang digelar oleh Barisan Merah Putih Republik Indonesia di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire. Usai membuka kegiatan tersebut, Lahali menilai bahwa stand-up komedi kebangsaan merupakan wadah positif bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun keberanian berbicara di depan umum. Dalam kegiatan ini pula, teman-teman Pro2, ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan skala yang lebih besar, terutama pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia maupun agenda nasional lainnya. Lahalim juga mengajak berbagai organisasi kepemudaan serta lembaga pemerintah untuk turut menghadirkan kegiatan-kegiatan positif yang mampu menyalurkan potensi anak muda. Menurutnya, meskipun BMPRI bukan organisasi yang bergerak khusus di bidang seni komedi, inisiatif menghadirkan stand-up komedi kebangsaan merupakan bentuk kepedulian terhadap pembinaan generasi muda agar memiliki rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, dan keberanian tampil di depan publik.
1: Info Pro2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro2, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika pada triwulan 1 tahun 2026 mengalami kontraksi sebesar minus 11,33%. Kondisi tersebut dipicu oleh penurunan produksi di PT Freeport Indonesia yang selama ini menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian daerah. Kepala BPS Mimika, Dian Sudarmanto, menjelaskan bahwa perekonomian Mimika masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang memberikan kontribusi lebih dari 80% terhadap produk domestik regional bruto, dan menurutnya setiap penurunan produksi di sektor tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Info Pro2 FM.
0: Demikian info Pro2 dari saya, Ronaldo Simbiak, yang dilansir dari rri.co.id.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: mobilebiang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, 90,1 MHz Produa FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat pagi. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kabarnya pada baik-baik semua ya di pagi hari ini teman-teman Produa. Dan tentunya masih bareng Ronald menemani kalian semua di Spada ya gengs ya. Masih pagi, cuacanya kita juga tentunya masih sangat apa ya mau dibilang ya, cold gimana gitu. Suasana paginya masih dingin banget nih teman-teman Pro 2 ya. Ini yang udah pada bangun pagi apa masih nempel di kasur nih? Ya biasanya emang kayak gitu ya kan gengs ya. Bangun pagi apalagi cuaca yang masih kayak dingin-dingin kayak gini tuh, selimut itu menjadi, aduh, menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang favorit banget gitu. Ya Rono, mau update informasi untuk kamu di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Tenang aja, informasi ini gak berat kok teman-teman Pro 2. Nah ini tentang BPOM yang temukan 12 obat bahan alam ilegal yang mengandung bahan kimia obat nih teman-teman Pro 2. Oke, kita bahas dulu nih teman-teman Pro 2. Apa sih itu bahan alam ilegal yang mengandung bahan kimia obat? Ya seperti namanya aja ya, bahan alam ilegal. Bahan alam ilegal tuh yang seperti kita tahu kan biasanya bukan bahan alam ilegal, sorry. Bahan alam tuh kan berarti yang memang didapat langsung dari alam gitu. Seperti contohnya kita lihat jahe, terus kunyit, kencur dan lain sebagainya memang didapatkan dari alam. Nah, beberapa bahan alam ilegal itu mengandung bahkan bahan kimia obat nih, teman-teman. Oke, ayo kita bahas teman-teman Pro 2. BPOM menemukan 12 produk obat bahan alam atau OBA ilegal yang mengandung bahan kimia obat pada pengawasan selama April 2026 nih teman-teman. Ya, temuan tersebut menunjukkan masih beredarnya produk berbahaya dengan berbagai klaim kesehatan yang berisiko bagi masyarakat nih teman-teman. Pengawasan selama bulan April 2026 kembali didominasi produk berklaim stamina pria atau sehat pria yang mengandung sildenafil citrat. Selain itu ditemukan pula produk berklaim pegalinu yang mengandung parasetamol dan kafein terlarang teman-teman. Nah, produk berklaim pegalinu, encok asam urat dan stamina pria juga ini masih ditemukan mengandung bahan kimia obat di dalamnya teman-teman Pro 2. Sebanyak 12 produk ini ditemukan mengandung bahan kimia obat meliputi S10, remurat 001 dan jamu asam urat flu tulang teman-teman Pro 2. Lalu ada kopi badak Juwos, kopi Joss, Kenzo, Red Bull, Cordyceps Z-Kebal Capsules, dan Herba Slim. Selain itu juga ada sapu jagat, ada Miao, Jiazu, Daifuyi, Jun Rugao, serta Valbon 606 Antasid Tablet teman-teman Pro 2. Taruna menegaskan penambahan bahan kimia obat pada obat bahan alam ini merupakan bentuk kecurangan yang membahayakan kesehatan masyarakat teman-teman Pro 2. Yang praktik tersebut berisiko banget karena kandungan bahan kimia obat itu tidak dicantumkan pada produk yang dipasarkan. Nah, jadi BPOM menjelaskan bahwa penggunaan obat bahan alam itu mengandung bahan kimia obat tanpa pengawasan yang dapat menimbulkan efek samping serius pada tubuh. Sildenafil citrat itu berisiko banget menyebabkan penurunan tekanan darah drastis, serangan jantung, serta kerusakan hati dan ginjal, teman-teman. Sementara itu, penggunaan obat bahan alam mengandung parasetamol juga dapat meningkatkan resiko gangguan fungsi hati. BPOM turut mengingatkan masyarakat agar tidak menangani keluhan sesak napas menggunakan produk dengan komposisi yang tidak jelas, teman-teman. Sebagai tindak lanjut, BPOM memerintahkan seluruh produk mengandung bahan kimia obat itu ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. BPOM juga memblokir tautan penjualan daring serta menelusuri pelaku usaha dengan ancaman pidana hingga 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Nah, dalam memperkuat pengawasan, BPOM meningkatkan kolaborasi lintas sektor sekaligus mengimbau masyarakat untuk memverifikasi izin edar dan membeli produk dari sumber terpercaya, teman-teman Pro 2.

Nah, itu tadi teman-teman Pro2, satu informasi update bahwa ditemukan ada 12 obat bahan alami yang di dalamnya mengandung bahan kimia obat. Karena kita tahu kan banyak banget orang Indonesia yang masih suka gitu mengonsumsi obat bahan alam gitu teman-teman Pro2 ya, seperti mungkin wedang jahe. Itu kan enak banget itu ya kan, untuk mengusir meriang-meriang gitu. Ya kan, jadi ada yang lebih nyaman minum obat atau bahan alami gitu teman-teman Pro, yang biasa kita bilang tuh obat herbal gitu ya kan. Nah, makanya penting banget juga nih kalau misalnya kita mau beli-beli obat-obat herbal yang alami gitu. Obat herbal kan biasa alami. Ya, obat herbal gitu teman-teman Pro 2. Kita penting banget tahu komposisinya tuh apa di dalamnya teman-teman. Apakah memang dia mengandung 100% bahan alam atau dia ada campuran bahan kimia obatnya nih teman-teman Pro 2. Dan yang paling penting, apakah udah lulus uji BPOM atau tidak teman-teman Pro 2? Ya jadi jangan asal comot aja gitu, apalagi karena lihat wah iklannya nih iklannya bagus gitu, atau mungkin iklannya itu seperti menjanjikan gitu, atau iklannya nih ada influencer nih misalnya. Influencer kan biasanya dicomot untuk mempromosikan produk ya kan gengs ya. Jadi jangan juga asal lihat kayak oh ini influencer ini terkenal nih, atau tidak selebgram ini atau selebriti ini terkenal nih, dia punya ini nih obat yang bagus nih teman-teman Pro 2. Jadi harus banget kita perhatikan lulus BPOM atau tidak gitu. Ya sama halnya dengan dunia perskincarean juga kan ditangani oleh BPOM ya kan gengsnya. Dan kalau nggak salah kemarin itu ada beberapa skincare yang ditarik atau dinyatakan berbahaya oleh BPOM nih teman-teman Pro 2. Nah, BPOM itu mengumumkan ya ada 11 produk kosmetik. sorry. 11 kosmetik ya. Tiba-tiba mulai jadi blibet nih. Ya maklum masih pagi, belum sarapan, asik. Oke, lanjut. Kenapa Ronald jadi curhat nih? Oke, BPOM mengumumkan ada 11 produk kosmetik atau skincare yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang sehingga ditindak dan ditarik dari peredaran teman-teman Pro 2. Seperti yang kita tahu, barang-barang atau bahan-bahan yang berbahaya yang ada biasanya dalam skincare seperti merkuri, hidroquinone, asam retinoat atau tretinoin, dexamethason, rodamin B merah kat 10, terus juga 1,4 dioksan itu akan ditarik oleh BPOM nih teman-teman Pro 2 yang ada pada skincare yang kamu gunakan teman-teman. Nah, beberapa produk yang masuk dalam daftar tersebut antara lain adalah Bio Skincare Brightening Spot Cream, itu ditarik oleh BPOM. Ada Zuyu Skincare Day Cream Protection, Zuyu Skincare Glow Expert Night Cream, Beauty Wise Rejuvenating Facial Toner, Monesia Apothecary. Monesia Apothecary Night Melano Cream, dan juga ada Monesia Apothecary Melano Glow Duo Night Cream. Ada Madam G ini masuk loh, padahal ini produk besar juga nih teman-teman Pro 2, tapi dia masuk. Madam G Madam Tech 501 atau 01. Terus ada Selsun 7. Nah, Selsun 7 ini varian tertentu yang diperiksa oleh BPOM ya teman-teman Pro 2. Selsun itu kalau enggak salah itu Selsun Blue, itu sampo anti ketombe kalau enggak salah. Tapi ini bukan Selsun Blue ya, tapi cuma dibilang sini Selsun 7. Nah, varian tertentu yang diperiksa oleh BPOM nih teman-teman Pro 2. Dan skincare berikutnya adalah brand dari LT Beauty Skin YSC 2-in-1. Terus ada Brasov ini brand besar loh, banyak banget di pasaran nih teman-teman Pro 2. Nah, tapi yang kena di sini adalah Brasov Nail Polish nomor 125. Ya, jadi teman-teman Pro 2, barang-barang yang tadi orang lalu sebut itu merupakan ada mereknya juga ya. Tapi di situ tuh bukan berarti semua produk dari merek itu tuh cacat semua gitu, atau ada kegagalan dalam produk mereka gitu teman-teman Pro 2. Tapi ada beberapa
ya mungkin varian tertentu aja gitu. Ya jadi tidak berarti semua produk yang Ronald sebut tadi itu mereknya bermasalah gitu. Hanya varian tertentu saja yang ditindak. Seperti mungkin brand A. Brand A ini didapati cuman day cream-nya gitu atau krim siangnya aja yang kedapatan. Untuk krim malamnya oke, okay. Facial wash-nya oke, okay. Toner-nya oke, okay. Sunscreen-nya oke, okay. Serum-nya oke okay, gitu. Cuman krim siangnya yang bermasalah gitu. Contohnya kayak gitu aja teman-teman Pro 2 ya. Nah, satu lagi produk skincare yang besar juga nih teman-teman Pro 2 yang memiliki nama yang luar biasa dikenal oleh masyarakat nih, apalagi untuk orang yang suka skincare pasti tahu dengan skincare satu ini teman-teman Pro 2, yaitu Daviena Skincare. Nah, ini basically Ronald tuh pernah mau beli yang paketan nih Daviena Skincare nih teman-teman Pro 2, tapi masih nyaman dengan skincare yang Ronald pakai dari brand sekarang gitu teman-teman Pro 2. Nah, Daviena Skincare ini yang disidak atau yang kena itu dia punya Intensive Night Cream with AHA yang ternyata mengandung dexamethasone teman-teman Pro 2 ya. Jadi dalam hal ini cuma satu produk dari Daviena Skincare yang kena, yaitu night creamnya teman-teman Pro 2. Untuk selebihnya Daviena punya produk aman-aman semua teman-teman Pro 2. Cuman night creamnya doang nih teman-teman. Nah, ada satu brand lagi yang Ronald tuh kemarin tuh kira ini dari Daviena gitu, karena sama-sama D ya, ternyata bukan, beda merek gitu. Ya, namanya DRW Skincare. Nah, kalau DRW Skincare ini beberapa varian radiannya dan Derma Bright itu mengandung asam retinoat yang udah pasti dilarang ya oleh BPOM teman-teman Pro 2, dan juga Mometasone Furoat dan Clindamycin. Nah, makanya gara-gara alasan tersebut ya mereka disandung oleh BPOM nih teman-teman Pro 2 ya. Dan menurut Ronald juga sangat helping, sangat menolong sekali, karena emang bisa sangat membantu masyarakat Indonesia, dan juga bagi para penjual ya, para penjual atau owner skincare itu mereka bisa lebih berbenah lagi gitu. Ketika udah disidak kayak gitu, udah didapati ada barang-barang yang kayaknya berbahaya untuk kulit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mereka dapat berbenah gitu ya. Bagus nih teman-teman Pro 2 kalau misalnya ada sidakan-sidakan oleh BPOM seperti ini teman-teman Pro 2. Jadi tidak hanya kayak tadi obat-obatan yang kita konsumsi, tapi skincare yang kita pakai juga teman-teman Pro 2. Bahkan tadi ada nail polish dari Brasov yang nomor 125 teman-teman Pro 2. Itu cat kuku ya, kalau nggak tahu cat kuku, kutek lah kita bilang. Oke, and selain itu juga teman-teman Pro 2 yang ada beberapa produk skincare yang Ronald pengen juga share sama kamu nih teman-teman Pro 2, yang penjualnya kayaknya masih sekarang tuh masih santer sih. Ronald lihat itu masih banyak yang jadi reseller dari produk tersebut. Ini bukan berarti Ronald mau jatuhkan brand tersebut atau gimana ya. Cuman kita sama-sama mengingatkan aja nih teman-teman Pro 2, dan juga ini kan udah ada hasil uji lab dan juga udah ada pernyataan resmi juga dari BPOM. Jadi Ronald pure di sini tuh pengen membantu kalian aja gitu ya. Jangan sampai kalian tergiur dengan iklan-iklan yang ya, seperti tadi Ronald bilang di awal gitu. Kalian lihat ini ada selebgram yang pakai, kalian lihat ada TikTokers yang pakai, terus kalian lihat ini ada public figure yang pakai gitu, terus kalian wah dia ternyata pakai ini ya, terus kamu ikut-ikutan gitu ya. Padahal bisa jadi itu hanya cuman marketing ya, marketing tuh bukan berarti mereka pakai gitu, bisa jadi mereka cuman dipakai fotonya doang gitu, dibilang kak tolong promosikan barang saya dong, kakak tinggal pegang produknya aja, nanti saya tinggal foto, kakak nggak usah pakai juga nggak apa-apa gitu.

0: So itu dia teman-teman Pro 2 ya, dua informasi update untuk kamu teman-teman Pro 2 yang sekiranya bisa membantu nih kalian ya dalam mungkin membeli, yang pertama membeli obat, yang kedua membeli skincare nih teman-teman Pro 2. Karena let's say ada beberapa produk-produk besar juga yang sebenarnya enggan sih untuk Ronald sebut juga nih teman-teman Pro 2 ya. Let's say ada Tabita. Tabita itu produk skincare yang waktu Ronald awal-awal baca juga kayak masih asing gitu, karena emang mungkin belum banyak yang jual di Nabire gitu teman-teman Pro 2. Bahkan waktu Ronald ke Jayapura kayaknya Ronald belum dapat skincare yang namanya Tabita nih, skincare Tabita teman-teman Pro 2 atau brand Tabita. Nah, mungkin kamu pernah tahu apa skincare Tabita ini di mana gitu teman-teman Pro 2, atau mungkin kamu pernah bahkan pernah pakai juga gitu teman-teman Pro 2. Ya, Tabita itu pernah ditindak oleh BPOM ya. BPOM itu secara resmi menyatakan bahwa Tabita dan Tabita Glow itu merupakan kosmetik ilegal karena tidak memiliki izin edar BPOM izin edar BPOM-nya teman-teman Pro 2. Ya, sebelumnya BPOM juga pernah mengumumkan hasil pengujian yang menemukan adanya kandungan merkuri dan juga hidroquinon pada produk Tabita, sehingga masyarakat diminta tidak menggunakan maupun memperjualbelikannya ya. Pada 2025 BPOM kembali memerintahkan pemberantasan peredarannya di platform online. Jadi kalau misalnya kalian klik Tabita, krim Tabita di online shop gitu, kalian masih akan lihat gitu, masih ada beberapa yang masih ngejual gitu. Entah itu resellernya kah, Ronald juga kurang paham ya. Tapi intinya Ronald kasih tahu kamu supaya jadi pelajaran untuk kamu gitu teman-teman Pro 2, bahwa skincare yang biasanya orang jual dengan harga yang murah, aduh, jangan sampai kita mau ke Gocek gitu teman-teman Pro 2 ya. Kita nggak tahu itu isinya apa, apalagi yang dijual murah. Terus tidak ada, ini tips nih. Tips untuk kalian pilih skincare atau misalnya ada krim-krim yang dijual, tipsnya adalah kalian lihat apakah ada tanggal kadaluarsanya juga atau tidak. Selain BPOM-nya, BPOM itu paling utama ya, sudah ada nomor BPOM-nya atau tidak. Dan yang pasti kalian harus lihat apakah ada tanggal kadaluarsanya. Skincare juga tuh ada tanggal kadaluarsanya juga loh, jangan salah kalian. Jadi biasanya skincare itu paling lama biasanya cuma diproduksi untuk jangka waktu 2 atau 3 tahun. Itu udah paling paten lah skincare tuh. Biasanya yang paling cepat itu adalah serum sih. Serum-serum wajah tuh biasanya dia kadaluarsanya cuman 1 tahun atau cuman 2 tahun aja gitu teman-teman Pro 2. Lebih cepat dibandingkan dengan moisturizer atau sunscreen atau bahkan body lotion, krim malam dan lain sebagainya gitu teman-teman Pro 2. So you come back. Nah, dan satu brand lagi nih Ronald share untuk kalian ya. Dan ini satu brand yang Ronald juga dulu pernah pakai gitu. Ronald pernah pakai karena Ronald punya kakak pakai gitu. Dan fix sih Ronald tuh sebenarnya pada saat mau share produk ini ke kalian tuh lagi mikir-mikir juga gitu, karena di sini masih besar banget nih. Ini merupakan salah satu produk skincare yang besar dan ya apa gurita gitu kalau Ronald mau bilang, karena dia bercabang di mana-mana gitu ya kan gengs ya. Dan pasti kalian shock sih kalau kalian dengar sih, karena mungkin kalian pakai juga gitu. Ya sayang banget sih sebenarnya teman-teman Pro 2. Ya tapi harus banget Ronald share untuk kamu, ini untuk melindungi kamu juga gitu teman-teman Pro 2. And sekali lagi nih, gak ada maksud sama sekali untuk menyenggol brand-brand tertentu ya teman-teman Pro 2. Ini pure untuk memberikan kita pengetahuan ya, bahwa BPOM memang secara resmi udah memberikan teguran, bahkan dalam beberapa kasus menarik produk dari brand ini gitu teman-teman Pro 2. Oke, brandnya apa? Brandnya adalah Maxi Glow. Maxi ya, krim Maxi yang biasanya logonya tuh kayak king gitu atau mahkota gitu. Maxi Glow Glow atau Maxi Skincare Glow Skincare gitu. Nah, Maxi itu pernah terseret dalam kasus pemeriksaan, guys. Tetapi situasinya berbeda nih. Pada 2024, produk Maxi itu sempat ikut disita untuk pemeriksaan bersama beberapa merek lain oleh Polda Sulsel dan BPOM Makassar. Namun menurut hasil yang diumumkan BPOM Makassar dan disampaikan kembali oleh pihak Maxi, sampel yang diuji dinyatakan tidak mengandung merkuri. Jadi tidak ada pernyataan resmi BPOM yang menyebut seluruh produk Maxi itu ditarik karena kandungan itu berbahaya, teman-teman Pro 2. Ronald pada saat dengar 2000, kan Ronald pakai Maxi itu 2023, guys. Jadi udah santer dia punya isu-isu seperti begitu, guys. Kan udah stop. saya stop gitu teman-teman Pro 2 ya. Ya, tapi pada 2024 sudah diumumkan kembali ya bahwa memang tidak mengandung sampel tersebut itu tidak mengandung merkuri teman-teman Pro 2 ya. Jadi makanya tadi Ronaldo bilang gini, aduh ini takutnya nanti ada yang salah kaprah nih gitu. Ya jadi sekali lagi bijak-bijaklah kita dalam membeli sesuatu ya, mau makanan kek, minuman atau produk-produk yang kita pakai, mau itu untuk perawatan kulit, perawatan rambut kah, semuanya tuh harus kita perhatikan dengan baik teman-teman Pro 2. Periksa lagi apakah udah lulus uji BPOM-nya atau tidak. Dan juga biasanya kalau Ronald punya Pure Matcha itu udah ada BPOM-nya, udah ada, terus dia juga sudah ada uji satu lagi saya lupa pokoknya ada nomor saya lupa intinya selain BPOM ya udah halal ya pasti ya. Dan juga ada beberapa nomor-nomor seri resmi gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kalian beli skincare seperti itu. Dan juga paling penting jangan kan beli di toko-toko gelap kah coklat ya. Beli itu di langsung di toko resminya gitu. Meskipun mungkin dia PO ya atau pre-order ya, sama seperti seperti Ronald punya Pure Matcha yang biasa Ronald minum, itu biasanya pre-order dan saya harus tunggu misalnya 1 bulan. Jadi satu kali saya pesan, saya bisa pesan 3 pieces langsung gitu. Ya bisa langsung pesan 3 pieces karena biasanya PO. Jadi kalau misalnya sudah tinggal 1 pieces, saya akan repurchase lagi gitu. Karena Pure Matcha itu bagus banget ya. Apalagi untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari kayak gini gitu teman-teman Pro 2 ya. Pure Matcha tuh helping banget sih untuk membantu kita fokus. Apalagi untuk kalian yang memang biasanya di pagi hari tuh otaknya suka ngebul ya. Kayak pagi-pagi ini butuh motivasi, butuh apa semangat pagi yang luar biasa, Pure Matcha tuh bisa helping banget untuk kalian gitu. Dan ingat kuncinya di pagi hari agar kalian punya semangat tidak down adalah jangan makan manis terlalu banyak di pagi hari ya. Makan sesuatu yang terlalu manis di pagi hari itu bikin gula kalian itu bakalan melonjak drastis dan kalian bakalan capek gitu, bukan capek, apa namanya, lemas gitu, badan kalian bakalan lemas karena tubuh kalian tuh akan melepaskan banyak insulin gitu teman-teman Pro 2. Okay, so itu tadi dua informasi update ya untuk kita semua teman-teman Pro 2 yang sekiranya membantu kita semua juga dan menjaga kita tetap aman nih teman-teman Pro 2 ya kan gengs ya. Okay, and masih stay bareng Ronald menemani kalian semua di Spada. So tetap stay tune aja ya gengs ya. Selamat beraktivitas untuk kalian semua di hari Kamis manis ini. Teman-teman Pro 2 yang lagi pada siap-siap untuk mau pergi ke kantor ya. Semangat kakak, semangat kakak. Semangat kerjanya hari ini teman-teman Pro 2 yang mungkin udah pada on the way juga nih dalam perjalanan sambil monitor Pro 2 FM Nabire. Berkendaranya pelan-pelan aja asalkan kita tiba di tempat tujuan dengan selamat ya gengs ya. Okay, and kita dengar lagi dulu nih lagu-lagu yang udah Ronald siapkan untuk kamu ya, mengisi ruang dengar kamu di pagi hari ini. So tetap stay tune, Ronald masih menemani kalian semua, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik Pro 2 FM. Teman

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan trade ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produfm, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produfm. Produfm.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Lips aren't moving dari Meghan Trainor, teman-teman Pro 2 menemani kita masih stay di Spada menemani kamu semua yang lagi pada monit di pagi hari ini tentunya di Pro 2 FM Nabire ya gengs ya. Hey baby don't you bring them tears, cause it's too late, too late, baby. Oh, nah gengs, sekarang kan kita lagi ada di masa-masa sepak bola dunia nih ya kan gengs ya, atau World Championship 2000 and World Ball Championship 2026 nih teman-teman Pro 2 ya. Ajang sepak bola dunia 2026 nih teman-teman Pro 2. Nah, talking about Piala Dunia 2026 nih teman-teman, Lionel Messi itu membuat kejutan di trailer terbaru film Spider-Man Brand New Day. Bintang sepak bola asal Argentina itu muncul bersama Tom Holland dalam video promosi yang dirilis pada saat Piala Dunia 2026 ini masih berlangsung nih teman-teman Pro 2. Trailer singkat itu dibuka dengan Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland sedang duduk di sebuah kafe sambil menelpon, dan suasana santai itu langsung berubah ketika Messi tiba-tiba masuk ke dalam kafe dan membuat Peter kaget dan heran. Peter yang langsung sadar kalau sosok di depannya adalah salah satu pesepak bola paling terkenal di dunia pun menyapanya dengan antusias. Saat ditanya kenapa datang, Messi cuma menjawab singkat, Spider-Man gitu. Sambil mengangkat ponselnya teman-teman Pro 2. Nah, di layar ponsel itu terlihat Spidey Tracker, fitur yang sebelumnya diperkenalkan untuk melacak keberadaan Spider-Man. Melihat itu, Peter buru-buru pergi untuk berganti kostum dan kembali sebagai Spider-Man untuk memenuhi keinginan Messi bertemu sang pahlawan. Bagian yang paling mencuri perhatian itu malahan muncul di akhir trailernya nih teman-teman Pro 2, saat Spider-Man dan Messi terlihat berayun bersama melintasi gedung-gedung di Manhattan. Adegan ini langsung jadi sorotan karena mempertemukan ikon sepak bola dunia dan salah satu karakter superhero kecintaan penggemar Marvel nih teman-teman. Nah, kemunculan Messi sendiri ini menjadi bagian dari strategi promosi menjelang perilisan Spider-Man Brand New Day, teman-teman. Film ini dijadwalkan dirilis dan tayang di bioskop pada tanggal 31 Juli 2026 besok nih ya. Basically akhir bulan besok udah tayang nih teman-teman Pro 2. Nah, meski begitu perlu kita ingatkan lagi nih bahwa cuplikan tersebut kemungkinan besar hanya dibuat untuk kebutuhan promosi semata ya. Lionel Messi tidak benar-benar akan masuk ke alur cerita atau alur utama film, teman-teman. Karena sebelumnya Marvel Studio juga sudah merilis trailer resmi yang memperlihatkan kehadiran Hulk dalam film ini. Ya, kamu tahu Hulk kan yang hijau badan besar tuh teman-teman Pro 2. Trailer tersebut juga memberikan sedikit petunjuk soal karakter misterius yang akan diperankan oleh Sadie Sink, teman-teman. Ini basically satu selebriti yang Runa paling suka ya. Pokoknya Jenna Ortega, Sadie Sink, wah itu mereka punya karakter tuh kayak memperkuat karakter tuh, mereka jago ini teman-teman Pro 2. Meskipun pada masih muda-muda ya, Gen Z semua nih. Tapi Sadie Sink keren sih. Kalau misalnya kamu belum nonton Fear Street, kamu harus nonton Fear Street. Itu ada Sadie Sink juga main di trilogi Fear Street ya teman-teman Pro 2. Keren banget sih itu film. Tapi kalau misalnya kalian yang tidak terlalu suka dengan gore-gore gitu, kayak ya cipratan darah-darah gitu, kalian bisa skip lah Fear Street. Karena Fear Street itu gore ya, dia horror thriller gore gitu. Ya meskipun menurut Rono sih biasa-biasa aja sih. Tapi trigger warning aja sih untuk kalian semua. But dia punya storyline film di Fear Street luar biasa. Keren sih. Cerita, alur ceritanya tuh masuk dan bisa diterima gampang untuk otak kita gitu teman-teman Pro 2. Kayak ini gak terlalu bikin kalian tuh berpikir keras tentang film ini. Intinya film ini film soft tapi hard untuk segi gror lagi gore-nya teman-teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi bahas dikit. Film ketiga dari Spider-Man versi Tom Holland ini memang dipastikan membawa alur cerita yang lebih gelap nih, tentang perjuangan seorang Peter Parker di dunia yang tidak mengenalnya. Wah, dalam cuplikan trailernya ya, mata Peter itu terlihat menghitam legam dan mulai kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri nih. Lah kok bisa gitu? Ya, nanti kita saksikan bersama-sama aja di tanggal 31 Juli 2026 ya, gengs ya. Yang mau nonton, yang takut
fear of missing out gitu ya kan, gengs ya. Kalian bisa mungkin ke bioskop yang mungkin ada di luar Nabire nih, teman-teman produkan. Kita tahu Nabire kan belum ada bioskop nih. Semoga Nabire tuh ada bioskop ya, supaya kita up to date juga gitu tentang film-film baru yang baru-baru rilis. Oke, okay, Ronald masih stay menemani kalian semua di pagi hari ini ya. Tentunya masih mengudara menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.